0: Alright, tuna ndagile kilel jazza the killer boy himself wana gali nitok ni hale nitok ni negen gula imbita brain wana keve tana tana ayin na basho kaba kawaida sa thisa daigo shege sisi tuka go bata ini nguri karibu sana nkeve tana tana ayin na basho na tana marare na tana jumapili ngbe tuta brain sabali na kibendi ungeteni nguni ayiko tago ita ulimbo usa ita gina bose lingu tabeta brain from now awo ulombosa kumi kwa iluko yiga abimi itin koindo nisikiza vizuri ungeteni nguni Ayo tago itu kau kabe meti en ko indo hing beti tabra ini kasera ni kebendi agenge en agenge ago in kebe tara tara bo Sunday best gitu ya kina nani pixel mug itu ya go nim baro indo imok gitu pixel mug hing beti tabra ini alright ago in asaba bit kita uga beti tara ni gumnya abu tu na lenji amu tu kabit kesa ngamu na lenji juga tay gule kuga amu tu ago ni ni ne tu guneng ya gule namnai ngamu tu gitu kabit na review se chat aja turi bidan en badai badai en guna amu tu kabit kebe bidding agenge ena genge alright ago miten nizabini kechanga bisa miten for child no atana bahili buse wana membe tabraini aga mache ke taune na visually for child no atana bahili buse wana mbe tu tabraini aga ili buse wana bara kucha macha guni ninye kwa sara ninye nige atge zina atana bahili mo FM nige ze tugina atana bahili love chale mbe tu tabraini okay mama jo dang maun story jacha kina kiko itaine tai nige taune nika bisa kwa for chaite nota nebo ne nebo elibuse konom ne mnone ored nota nebo mpesa instantly yege nyur chige ingbe tutabraini so namsi made officially agi chill star 220 star 1 hash egu number 1 ive elibuse konom ingbe tutabraini ngwa chita ne chepchem ne sip konyogo ive elibuse chukonom chemite no live studio star 220 star 1 hash ingbe tu tabraini amajana ya lengochi dana tana sipu india 50,000 shillings dana draba 4 cha ite mbe tu tabraini ijile kito star 220 star 1 hash very simple raisi mami story ningi ijile kito star 220 star 1 hash ingia gule ingbe tu tabraini agi wirgo wirage mamachi wirage ngagi agi relax no amaji wirgo wirage angajil kito star 220 star 1 hash agi ndo okay kumba mi maswali mami tenu story gipromdene kito direct yagage promdene kito direct ingi agole wana kukasi ngungoro isi inde kito pin number agora apke atubu gembe tutabraini ilu buze kata kwa nomu officially kasha focha notone itu eng ore notone inde gene mbe tabraini star 220 star 1 hash ichile kito guna teta nana ginde okay nagende okay kito go keep promdening direct mami tenu story gilenji no tewewewe chenga atasijibu nene yege inde kito gilenji ge promden direct gilenji ne inde mpesa pin so message wasi inde kito mpesa pin akigwache kito second shakarubu soma angwa nengi agole inyoru message ne mwagole congratulation ke yegu gwabelinde tinata nebo ne nebo elibuse gwanom choto chebo cash focha engbe tutabraini ngwachi tanamite yagole ne igune tai nisi kwa indagili buse gwanom engbe tutabraini nagara le teme kapsa churono gimite nagapsa mikwane ke teme kapsa star 220 star 1 hash agora apka tu kwana very simple mami story mingi yakaichil kito star 220 star 1 hash kwa the next thing bana ugide un tik tik tik ago tu ya tu kwembe tu tabraini ili buse gugu konoma choto jebo cash focha michi tage nga kitio nga ginde thick ya ninguni na yama idhura wa izgenyo na mwana leji ngwane teta nga ginde chithik agiribi karibu angwan already chika ginde chithik star 220 star 1 hash agora apka tu kufisha limbi tutabraini star 220 star 1 hash ili busho kono mtoto chibo shopping focha not at about 50,000 shillings mbi tutabraini so in tuende kaza gita ovisha langa mwana lenji ndika tu mwavu ata gemi tenja angibari in you know gagimi teje gile warm up so gagive ngulu officially kito usnei panda nato nigibi ndia gulombosa kumi kamili ingbe tutabraini star 220 star 1 hash Licha Songkok netai kabisa wana congratulation agira urapke agilibushe konomu officially choto chibo cash focha weiritana ba 0723 igesuna manyi nak 894 weiritana nigayat kabisa engore noto na inegen star 220 star 1 hash Emo FM hello
1: Wele lafya
0: Wee
1: Nenye manyo
0: Chonjo
1: Yegi long time
0: Very long time Mwana lukuri beti yano
1: Kina wangana lumbwa na wina kwa bita kutila niko kwa bito
0: Orang itu kopi tiap kopi tiap ke ni ya guys.
1: Kopi tiap aje ni. Kita ni kita ni lembur wajib lo. Isma lembaga kerangko.
0: Kabisa kabisa kabisa. Kamu nak lembaga kerangko? Kita ingin kabisa.
1: Maten yang kalau lembaga kerangko, bye bye di tu kulikaru dah lembaga kerangko.
0: Eh?
1: Tu kulikaru dah lembaga limbaga oze. Tu jadi kuane tu oleh orang ente nama last day li kato.
0: Mhm.
1: Panega bota bota tu kulian tu ojeng karo orja. Eno limbaga oze. Tak kian tu ojeng nandru ejo rono paragio.
0: Yes.
1: Kerja bagir angko kau main tu ojeng kemei.
0: Kemei menyewe.
1: Kemei yang angko menyewe. Kat atau apa itu last day aku ingat kane tu ismail lembaga angko kau mau taga tenut di kuisan.
0: Ngomong kau mungkin jitu tu bujuk katan buana sandisana. Right itu nama gerangku bana aku missing orang kalau kamu jauh cutu ada mua agus pura alam meeting dal. Thank you very much betul terbaik ini. Now me bikin me the Facebook cakap aku kita recognize nak kalau lecam bikin meeting orang nata nama Facebook weng betul terbaik ini. Kau ngeh tena nama Love Chel Kenya. Agarian Love Chel Kenya me terjadi pada Deno Kips selama cebol lagi alam tune tin kau berkhawaida. Matutu Junior. Mwenye yungu la wakabire tindri thagiri ngele mitendani Alvaro wa mwangi kwa imati gila mitendani Gilbert wa gila mitendani wana kibit sniper santi gila mitendani sana Gilbert kabla la chike la sibinga bisa moja kwa moja Robert kabla la chila bachi lani gila mitendani sana akpikti kuli jogira le mitendani na watanibwa show imbi tutabai na sandini sana obwani nye kabisa barago na watanibwa yomo FM so mararu imuchi sirwane ngore notrebo Love Chel Kenya imuchi reacte isirwane nine yombo imo FM tukule ntukuli sirwange tingyo taki chutundane notrebo show ingbe tutabraine akne sire tukuliwe ibu atile miten elibu sekon

0: kit neo. Inetech niton akobo kamanutiet nebo kinde konorwet ako nda mining netya ikonor komining kounotok kot koit koet.
1: Yes, Nico, Emma FM ketesiet nelel tuget nelel ako nenyo tugul en kasarta age tugul kingalalen kotingei ak rendaet nebo letaetab kutik chotok chebo HIV kongete kamet agoi lakwet en kasarta nekakisich lakwet agoi arawek lo chebo tai chotok chebo sobetab lakwani koyai kit nekikuren exclusive breastfeeding kamet ako kakinetkei tuguk chechang kakemwawech kotingei ak boisiet notok nebo kerichek chenootin ko antiretroviral therapy en lakwet anan en kamet ko yatom kosich lakwet yatomono kamet en kamet kasarta nesigisie ak en kasarta notok nekisiche lakwani anan ko kasarta notok kakisich lakwet koboisie lakwet ak kamet asikomuch kokirinda kamuget nebo konam lakwet miondo notok nebo HIV anan AIDS anan kutik chotok cheireu miondo nebo ukimwi chenootin ko HIV. Amache anyun kostoindenyun nguni akonin boroindo en oret notok nebo conference en 02079043 47 access code 7338791#. Amache keng'alal kunotok ak ikonu tebutiet netinye en nguni asikobit kowalwech Madam Priscilla en yu kotokomiten lainda ako amache kora atestai yaitieme icheng'e tebutiet anan yaichope tebutieng'ung asikobit ibiru komache kityo katerin en yu kostoindenyun alechin itinye boroindo notok nebo yeku kabelindet nebo rabinik en kembou nebo betutab raini wi silingisiek ata 300,000 up to 300,000 shillings en *441# agere Robert en yo Robert kokakokilgei kabisa Robert agere miten chepkondo nekakochut simoing'ung miten Kipkorir miten chepkondo nekakochut simoing'ung miten Brayo nekakonam 5,500 shillings ak alak chechang en *441# *441# amache kityo agere simoisiek en yu amache ketaune chorwa nekikuren Kigen komiten komosta notok nebo Kimuchuli amune Kigen Achame ke mising nyorwe Priscilla Sawa sawa
2: Mindano kwonyi ngot komapositive akane ngot kondewan kamanai kwonyi kimuche kele kasich lakwet nemuche kokararan nemaafected kole kalyan ako kaafected wirta kele karya to chito ne karya eleti sanasana ko karya komemuche konamda lakwet yomanaka aya nebo oeng kora komiten wamama sanasana chemuche matabanye koba kilinik Kuyo mawa kilimit chito komuche koek hatari kora is amun mamuche konai kole affected sikonai elemuche koterto kotor komasikta lakwet miondab HIV aya kotebutiet notinye nonito kongoi Tabitha amakwo betut nemie
3: Kongoi Tabitha amune studio Sabram Rob, enjoy me. So, aku tak kaya lagi, nama aku sih tapi cuma nak layan dia. Mana nak lihat sa? Asko in, kami jadi tiap-tiap buat, nak tahu? Oh, mana nak lihat os kaya lewan? Kalau imu aku sih, kata lak wet kinet, kuag sih. Agi itu rawa gila, kuteg ya jamji. Anak dos kamu aja anak tak tahu. Kongkut ko imun sih kita lakukan kinet. Wabis itu aja itu arah arah kita ke jam jam. Dos tak ko muzik aja tu kinet lakukan. Abah ini dos tak kamu jadi kinet. So kamu aja anak tak tahu. Tapi tu nampak yang tapi itu. Kau ini kamu jangan le. Gak kumi mama. Kaje lejaman ini. Ia betul. Tapi manjalu. Ia jadi lakukan kinet. Aku mereka tiada bingung ya, bule. So, yang aku jam tiada lakuet, na jam lakuet tiada boleh. Oh, uneng, lega mulek, bagaikan mulek lagi. ak chekap kina tos mangap kotilji kole imuch kochamacham lakwet.

0: Bueno, alguien Julián, Julián. Todo se nam da kogen mugo mugo njuan kogun ngone ngoi tabita abra amro kogun jaini.
1: Pongo en mis vida. Ah, querido cameraman, como tú me has tenido razón. Pues, como ya me han dicho, no me estoy ya pongo en la cara, que en el álbum. Ah, tú sí me han dicho, no, no, no, hago de gas, no, no, no. Tú, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ago naga lakwet kerichek komatuo kabisa kot paka betut ne kai lux lakwet ko ngore lux lakwet ko to nusi kerichek kometuo ani ko kot kama akta kerichek kora ko kot ta ko mie amata ko wa lakwet ko chuchun ko nam ko nam gara myendo yo ji kuno ko sta kerichek ko mie ago rib lakwet paka betu ke mo enda tar ko lewe di to ki ot ko tar kabisa ko no to ne buji komatuo ko kama no to mujo to si ji to ko lo ago lo ako maname miando ta kityo kosubi kerichek ko nibukemwoini kele kolugui kerichek kosub kerichek ak kosub maagizo chebo daktari komatuou kabisa mising kongoi kericho cameraman.
2: Kongoi missing Kericho cameraman, kongoi missing Kericho cameraman. Aya, kanetisiet akine notok nebo komonut missing. Pastor Ezekiel en komasta nebo Torokiat, amune Pastor Ezekiel?
3: Oh, jamge tabita.
2: Yes.
3: Abaibai Kiptayat, kawak testa komie kanisa kawak jeruk age, kowalen Kiptayat tezen bersila, akitari tebutte salenji. Ngot komachuchu lakwet toro elo, kunyoru kimnote lakwani. Ako lakwani kora, kena ene kele, abeste tawo chepyoso chechang, komotoben biik limit, yalla kena angusi loge enka, obure magna engo abeste, ngoma abeste.
2: Anthony Birech. Birech Anthony.
4: Oi, chama que a vida é Priscila.
2: Chama gay.
4: Woi, tapi bucin ini katanya koi Angkita Nagile ni tindai plat grup O. Terus tindai ke Ah, kok ngerti kok ingkan ni Marathi dah tu ke Kau tarik ke agak arat cinta aja mah jawa Nampak cung koi ni In Neng lak ingin kanet nah marah Produsen ni cik aja Tu tegi ni Kau tahu saya isi ke cuci cun kini for 6 months. Aku mah jadi cina mah bisa pelmen dah ni. Eh, kerja kita juga tadi.
2: Kongoi missing Anthony Birech kongoi Birech. Aya, bukti nombor ngung 686 mission kau kain net.
5: Iya mune tapi.
2: Cuma tak kaya mune ni.
6: Aja mege. Iburan aja nara aku aja ni tu ini zaman bawa bosik aku.
2: Aye, itu ni tebu tara aku
6: aja. Iya macam kita apa ni sanin daktari, amu aga sih kau ni tu tu kene tu ilaku kau bawain bocucu laku. Amu aku ngui kapada macam kita kene aku ansa saiti ku cip kelele cuma ke tebi asih bawa bawasi laku. Kau meta enara som arah kau yang kau tom kau testa laku bocucu. Ko amu aku ngui kapada yang kipindi tengah awas kau testa awal aku ngui kapada yang kau ni tu tu kau yang kau nyuruh tak kita aja kau.
2: Kau ngui missing.
6: Kongo ini juga, misalnya siapa yang biasa, nego cutu rai ni, am mengunen itu ini, kuah boyo tapu kiamat.
2: Kongo missing John kau edge boyo aku kiamat, kongo missing Patre Pilato, nebalan lagi.
7: Pastor Pilato, nebalan lagi, kini rendi tapi tangi je betul gitu, mau atar tu mulai ni, tapu kolej, pastor nebalan lagi, pastor Pilato, nebalan lagi lipe ini tu, AIC.
2: Congratulations, itu jadi apa tu, pastor Pilato?
7: Kongoi tapi tamu ni, tetapi kenapa ibu nasi kita naik Kogi netekan, komi kami ni utara leteng kali saya, ngoba pura trichon, ngoba cebiosuk. Kogi netet itu tiada tanggara, kogi guru kita ngomis betale, betale. Kuni, kogi motor si katet itu buat tiada tanggara ngogarang gua neti jalan, nama tebanya nungguin alih, tekan betale alih, otengnya tabit. Kogi lesi lakuet kini itu njito, kogi itu nih ibe meni je agi si labok. Werigot TV lani niger kepel li jua kuani ju tot ko tos kale ama goaji oral lo laquet ko jujut leribo tabita leribe ki net ko botel ko isagita ito ko isagita tabita ke lo botel ki net ko ko sagita tawo ni sagita so mema ge jujut ma rupto ju jua ge ge tel bo ge tel gel so so ge le ka ki la la ko le ge ge jo Tetapi baru muda tadi yang tanya, mana bagai siwa tuja siwa siwa kasih nyontel. Bagai apa elbow get kau ni cuma bun.
2: Okay, aku kau bising pasta pelato. Eh, ini malah tu jambas. Si ini malah naib pun ada jambas. Ia punya jambas.
5: Jambu tapi tak.
2: Aja bagai bising yang muna ini.
5: Aja mereka bercakap nak tunjuk lagi jambah siapa lagi yang mahu tunjuk tapi tak.
2: Yes.
5: Lagu tu yang nengungu, aku benda mahu tunjuk cuci untuk main kotor ni tapi tak.
2: Sama-sama segi walun.
5: Kita juga korai.
2: Eh.
5: Karena lo kosih lagu tu, lo kosih nak lagu tu, oh minggoran lagu tu kosih lagu tu, oh lama segi lene aku nak nengjuta.
2: Huh.
5: Ia lagu orang kasih, kita ni lagu.
2: Eh.
5: Pagi tadi ni lawat juga pernah ngapi, orang itu kata tu, udah sini ya.
2: Sah, kongkoi missing.
5: Ni boleh sini.
2: Ayah kongkoi missing jambas. Enam lima, kalau cuma pun lima olkar ya, jambas. Ilari yang kericu. Ilari. Basa ko yatoga atinya kamangune taleka age gaste butuke chechang ago te butu chataga macha sobit kewalu en kasartana nuach missing dege se chiktinyo ko dege se gataman Priscilla abwati alega nyuru te butu chataga ka ko ma te butena ka batai ka pesa ko na ka ba a karia ehe ngale chato ke chebo karia ak muy ko tindo ga meta matindoi po kwanda Anak gua tindak aku anda amat tindak gamet. Kutusun yang alai cakap. Apa tu yang kamu nak cakap? Ikan stay tebu tu cakap.
8: Kongoi missing tapi tak agas lagi ni. Magas kumnya ini agak bakar ya. Ini aku waktu yang lekat lain discordant couple.
2: Eh. Kalau mui gabi man gamet kutindak amat tindak amat tindak aku anda.
8: Gegure cakap discordant couple.
2: Kalau anjuran lagi tu ane cuma berdi klinik. So kan aje.
8: Ami tu anggalal juga ikut tapi dah lagi. Kan gaya klinik. Especially mure ni cajang, kolejin gaya kuka apa je, biar set kuka awi mau nato. Tiada cito kul status nani. Miss status ni baga amet, aku miss status ni bo kuanit. Amungguni, mara ku itinye. Kumatinda jebi aset, anangu tinje jebi aset, kumi tinje pesi ne orati nwe gopchi, amungu gopchi, kumagina igele une gopchi, mita kwa kukwa kuenda watake kutkonyur, kumami aja itewi kutko namdet, amu mitito namutu manamaraga, agumara mingi kukwa nyigi, anangu jebi aso kukena mda ngaraga, amu oliko tipta bulta nyi, kusir mureni lagi koma garara ni itebi kuyage exposen ge garara ni na status ningungi o yago wakli yago wakli ni kebio seto betua iskebi mana tua umite tua anangongo meme jobe iwe gora bile bile ndeng hospital ya meje gebi mana anaike leu burtanyo mi jobe gure discordant ka pomara gana mage koma na mage lagi ni kogararan keteta amu discordant ka po ngolui gerjeng ni ntindoe Kumai mood ko namda ni kerja agak-agak mua gile mood kiri laku. Tapi gilu yer tiga gue gak kuat kucet kut kumau kuto agung gabi mana? Kumarai si namde corwengung ni. Tapi tega menega mua gile mood kiri laku ni mungkin doy amu koi bayi seger je gumye.
2: Aye, amacam kena ikut agu tinggi ag Mangen ko kakas komie chorwani kekure Abraham Rob amu katep kole much kete lakwet kinet kokisich ak kikochi after 6 months.
8: Uyo makas komie. Yamecha kowalchi swali nanyi nikamwa akobo relaxation. Ngeasumen kele chepyosani anan kamanip lakwet komatinye kutyet. Lakini kiwa kotkometoe kinet lakwet. Kokimwotoi. Karo kukwondait arawet anan kwa arawek aeng kukukir kule katarwerie lakwet akutoi kukwachi kinet. Ameche kukwachi alechi imukaksei kutoi kukwachi kap kina akunda kiketepi betushek chechang amaikwachi lakwet kinet. Kekure notok ing Kingeresa relaxation. Notok aminangot kubo bora kukwachepioso nikitinye kinet akutinye ne kungutoi kukwachi lakwet kuchuchun kila kuweksi jiko kikuru relaxation lakini mamu ale iwendi ngotitinye kutiet imetai siwekchige imetai kampo ale ako ngotinye jita virusi chepa HIV kunyalu kukwachi lakwet kinet ako ikoita rawek lo mara magas kumye amu kamu ale mite jita ni mameche kena igele mairirie lakwet kwendi ndager kole kere mameche kokochi lakwet kinet ikochini chego alak lakini ngoit ole mi biik kokochi kinet abwoti ale kakakas notok
2: imuch ako katestai kotep akobo ng'ulek chebo kamet kale imuch kikure kissing anan kecham is lakwet is kole tos ng'ulechu kotos kong'et ngotkotiny ng'ulekab kamet lakwet kou ne
8: mara mingi ko ng'ulek komaimuch konamda lakwet HIV amu ng'ulek komau fluids alak chunbo borto kou korotik kou semen ak alak komainamda lakwet amu melen ile kechuchuni lakwet is kotikochi ng'ulek chechang cheimuch konam HIV so maimuch konamda lakwet ng'ulek lakini amecho discouragen sikikolechi ma hygienic inyechi lakwet amitwogik amu kicham keny kwae kounotok sikik mongen kotukwae rani chotounye amitwogik ngokenye bendo inyei taro kikochi lakwet komakararan chotok hygienic amu apart from kutietab HIV komi magonjwa alak chemi ng'ulek chemi kutit, chemi ng'ulek kutinye bacteria chechang chekenamde lakwet buch maybe ngokemeche ikochi bendo ikany iminsen bendo anan icheru komengechitu kosir inyechi lakwet makararan kounoto
2: Aya, mangan anyun ale tos ne ngalek chebo O positive katep choron nekikure birech kale korotik chotok chebo O kale blood group O kale tos toretikei ak KRT anan antiretroviral ichu
8: kabisa much koboto myth makakakimwa kele miten myth ak misconception
2: tuguk chekitokchini
8: mi chito neimuch kole biik chebo O positive komaname ugonjwa nebo HIV chotok ko uongo para tugul komuch konam HIV kotiekitengei konamin ako ndebo O positive anan koibo which blood group komuch konam tugul HIV
2: Okay, sawa. Aya, jambasi eno limbo, jambasi, si much konoto nenekit koek nebo let, katep kolet ang tos lakwet ne chuchuni kinet lakini imuch korer ako kongungu ako mandoen.
8: Kongoi mising manget ala amune sikekure jambasi kale kainenyi
2: nebo radio.
8: Amwale mitei konyil chechang chokeleni ng'ung'u lakwet mite lakwet nango chuchun kong'eryechi ako ng'eryechi chechang chengikere uyo kaing'ung lakini maing'ung kang'eryech kityo ako mite lakwet nekanam miondo nemondoe akong'ung'u komakoi temenen yani makoi confusion anan makoi iololye ile lakwani komyoni amu lakwet nemondoe koeku weak lakwet neng'ung'u koeku weak ako beku beek eng borto lakini nong'elyechi kityo lakwet chechang kong'elyechi ako baibai lakwet ikere kourereni ak kwamishe komye makat konai kole ngoro nikamwoe ngot ko lakwet nemondoe mara lakwani kotom kebai tum kekochi amitwogik alak tugul rerie kityo tarok ko kamandae akong'ung kokatebekei komuch koteben akolei kanyorchi ano miondo lakwani ako kele ngureri lakwet nemakiteshi amitwogik alak komakoi nam komakoi mandae komamioni ko mi lagok muy komian lakwet amu mite ugonjwa na kekure rota sikuisi kekochini sakitye kikochini vaccines in hospitali so much komian lakwet nechuchuni ako much komandae lakini machechang much kogenge agenge.
2: Okay. Aya ngaliat natak nebo let kichikong'alale kotingyake mito pasta nekekure nekakonerech kole tibik anan lagok che tibik chetakomengech maybe chokinyor early pregnancy anan kokola angongot ko ladies chalago che kole mamache kokochi lakwet kinet sijui ne ngalek is alak chechang lakini nesire tugul kokaesyo akere ale kaesyo ngalek chobo expressing amache kityo kikochi naet kitikin kotingyake chobo kiexpressen chego chobo kina.
8: Kongoi missing kapastais
2: kalokotindoi tuiyet nebo chepyosok ako kokinet akobo breastfeeding.
8: Kongoi missing biikab ureti amu koinet akobo breastfeeding amache amwachi pasta alechi meche konai kwonyik chemengech kole yekereri lakwet anan komeireri ngikochi lakwet kochuchun anan komekochi komakoi telelso kinaik forever lazima akot chepyoso nemoireri lakwet kobuti amu muscles chename kinet ako itesetai iyetu koeku weak muscles akobuti lazima kokeri ng'weny kinaik kora so kaikai ikochi lakwet kinet kosir ile mokochini simaibutyo ibutos kora yebeku kenyisiek koi kobut ako bee size kora nebo kinet ngot koo kinet ko heavy koi kobut aya komining nakayomchi teket so ako meche konai kora kwonyi kole kinet kokibo chekab lakwet ngot kokibo chekab lakwet ako maikochi lakwet kotos mamakosa
2: tatun ketebenen
8: akoi ketebenen kilakomin kinet ikochi lakwet amatakikochi so amekochi kwonyik chemengech alechi okochi lagok chekab kina amu tapos koreri lakwet nemakikochi amitwogik akoi koit arawek lo akotestai koreri akoi tun koit kenyisiek aeng sitou atetebekei ile kametoi anan matametoi ko lakwet nekakoit kenyisiek aeng kongoi missing pasta amu kekimit ile suppos kereri lagok chomwo tabida ang'alale ng'olio nekamwachi kole mabendi mi kwonyik chename in cheegu pregnant akoi tun kotebe kot amaba clinic not ko makosa neo missing amu nyolu iwe clinic sigen status neng'ung nebo tuguk chechang sigenetin ole kiboitoo lagok sikeker ngitinye ugonjwesiek chechang mi ugonjwesiek chechang kou hepatitis B kou syphilis kou HIV kochang mugonjwesiek chepkechekeni so nyolu ko kamet age tugul neikenyi lakwet kwo clinic clinic ngomemeche iwe amu inye iwe amu eng lakwet neitorojiani komeche keng'ololchi kwonyik tugul kele makararan itebi akoi tun itebe kot eng gaa makararan ketebe kot eng gaa sipitali itebe kot eng sipitali.
2: Sawa abwoti ale konoto ko ng'oliot nebo let ak ikesu tetutiet noto netinyegei ak breastfeeding noto ko amu kikitar wikit nekosirtoi wikit noto nebo breastfeeding tos itinye ng'olio kityo eng ndaikayat akenge nemwochi chitab kolenjin
8: atinye ng'olyot abida amache amwachi kamatik tugul ak bikyok tugul chebo kolenjin ale kararan kereri lagok matinye ile ngot itinye kutyet nebo HIV ko inomdoi lakweng'ung boisie kerichekab ARVs boisie kerichek kany koboisie kerichek lakwet akireri lakwet akoi tun koit kenyisiek aeng.
2: Kongoi missing Priscilla, kongoi missing akobo kanetisiet en wikisiek aeng chotok chekosirtoi wikit nekosirtoi ak wikini kokoi konech kanetisiet missing keib bororiet notok nebo kalenjin missing ko kastoindet notok nebo emo.
8: Kongoi missing
2: notok ko Priscilla Ngetich inendet ko nutrition coordinator kobun county notok nebo Elgeyo Marakwet atinye kamang'unet ale kaiguye ngot kotomo iguye amache sirutechi clinic nami karibu yoimite nabo serikali sikobit kenoiseun chechang kotinygei ak makamu nutitab kikochi lakwet koririginet en kasarta nebo arawek lo agoi kenyisiek aeng yani kasarta nebo arawek lo chetai chebo sobenyin ko exclusive makitishin ge age en alak kenyisiek choto cho alak cho kone petusiek cho alak cho kikochi agoi arawek agoi kenyisiek aeng kumuch kokakitesyi amitwogik alak kongoi mising komeche kityo kitomo keba logoiwek ab emet en koira chebo sait somok komeche kityo kolechini itinye boroindo noto kinomchige agoi silingisiek elipusiek bokol somok en kembou nebo betutab raini chil kityo *441# at boxit number 4 number lo anan ko number 2 yawege kokaibata logoiwek ab emet en koindo anyamwaun alechin miten amwokere choronok kabisa chekakonam musu biik choronok kwenik tesetai konome kwenik choronok en kembou nebo betutab raini *441# amwokere akot ake nekakonam en 250,000
9: Tos ichenge generator neimuch kotoretin en event chekuk MediaMax Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA generator netinye audio and visual switches nekikombondoi angot ko concerts exhibitions, TV and film production, outdoor events, and an image emergency backup power. MediaMax technical team kogonin service chaichegen. Pirsimot kwa number 0709-824-000 run.
10: Simunajua hii Separano?
11: Tutawanyorosha one way.
10: Sasa alituma hii bonoko lakini hana nguvu ni flower girl.
11: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
10: Kuna mtu alichagua yeye?
11: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
10: Si ni bonoko.
11: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu tab. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
12: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga? No, yeye mchukua tu kama mchezo.
10: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
11: Wacha kuchokora.
13: Moto wa Ruto moto.
14: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshetab Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
15: MediaMax Waves, more sauti.